Nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka

singa ikasi aita yakure kareta makamera yataje bitamu jeni kule tembeni matendere itabina kujakuja pembeleza.